0: Dia bunyinya.
1: Okey, okay. Selesai ucapan daripada DJ Bambam dulu.
2: Ya, Bambam dulu. Baik, kepada mama, cik sayang mama. Ringkas, ringkas boleh?
0: Ringkas, padat.
1: Okay. Ringkas, padat tapi bermakna.
2: Yeah.
1: Okey, yang terakhirnya DJ Fatin.
3: Okey, khasnya untuk Mok Koi, walaupun jarak rumah dia dekat je dengan Koi, tapi hari-hari Koi merindui dia. Dan dia pun sedang menonton Koi sekarang ini kan. Tapi apa-apa pun untuk semualah ibu-ibu, mok kita, umi, bonda dan apa sahajalah panggilan, Koi ada satu lagi yang Koi nak kongsikan. Kecil di kandung ibu, besar di kandung adat, mati di kandung tanah. Kan, mengingatkan kita bahawa pengorbanan seorang ibu itu bermula sejak kita belum melihat lagi kandung ibu, besar di kandung adat, mati di kandung tanah. Kan, mengingatkan kita bahawa pengorbanan seorang ibu itu bermula sejak kita belum melihat lagi.

0: dipastikan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
1: Ngaku Ming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara Teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja. Termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada sekali tenis ATP

0: Ibu buat je.
1: Terima kasih Kak Ram.
0: Yeah.
1: Jadi pantun bertemakan Hari Ibu hari ni, silakan.
0: Yeah, ada satu je tu.
1: Boleh, silakan.
0: Yeah.
1: Jadi pantun bertemakan Hari Ibu hari ni, silakan.
0: Yeah, ada satu je tu.
1: Boleh, silakan.
0: Itulah Ju, dan semua yang mendengar rancangan ni, selamat Hari Ibu. Dan jaga diri baik-baik. Buat Ju, selamat bertugas dan Assalamualaikum Ju.
1: Waalaikumsalam. Itu dia dari Kak Ram, kita ceria aja suaranya pagi ni. Okey, jadi untuk anda semua, terus telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Suaranya pagi ni. Okey, jadi untuk anda semua, terus telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177.

0: Bakwan cak-cak ba dari Parengahulu, datang.
1: Pak Wan, cerianya Pak Wan dah sarapan ke belum?
0: Belum sarapan, nak pantun dulu baru, lepas pantun baru bersarapan.
1: Alah Wan, cerianya Pak Wan dah sarapan ke belum?
0: Belum sarapan, nak pantun dulu baru, lepas pantun baru bersarapan.
1: Alah.
2: Pertanyaan kedua, buah jambu dimakan kering jatuh. Jatuh sebiji di tepi telaga. Kasih ibu tidak terkira, sanggup berkorban demi keluarga.
1: Ha, itu dia, terima kasih. Pak Wan, ada ucapan ke sepanjang hari ibu ni?
2: Okey. Minta lagu boleh tak?
1: Lagu apa tu? Boleh, kita cuba cari, ya.
2: Okey, kalau dapat, kasihnya ibu.
1: Kasihnya ibu.
2: Satu.
1: Lagu apa tu? Boleh, kita cuba cari, ya.
2: Okey, kalau dapat, kasihnya ibu.
1: Kasihnya ibu.
2: Satu.

0: kasih ibu membawa ke syurga. Sempena Hari Ibu ini, Negeri FM ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan bergelar Mama, Umi, Mak, Ibu dan Bonda. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, warga kerja Negeri FM. Kita dewasa, di mata ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, warga kerja Negeri FM.
1: Dalam telefon pintar anda, dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

yang kena terus dengarkan frekuensi Negeri FM, sebab untuk carta hits Negeri FM 2 jam aja Zoo nak siarkan lagu-lagu yang pendengar kita dah undi, ya, featuring Zamir Haris, juara pada minggu lalu Ahai Siti Nurdiana. Kita tengok siapa juara untuk minggu ini. Kalau nak tahu, di hujung carta hits nanti ada jawapannya. Gitu. Jom kita layan terus lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu, ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan, Jena Sara, dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu. Ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan, Jena Sara, dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu. Jena Sara, dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu. Pada minggu lalu.

0: muat naik. Apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: FM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026.
3: Ingat sampai
2: sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026.
3: Ingat sampai

maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika kita akan mula menghadkan pengisian

0: dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian. Segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian. Selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
1: Karin R, daripada perjalanan yang panjang kan, tunaikanlah dulu kewajipan sebelum kita mulakan kembali perjalanan ke destinasi yang kita nak tuju. InsyaAllah sentiasa berada dalam lindungannya. Sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada Opik yang berjudul Rapuh, semestinya di Santai Negara FM 12 hingga 6.

2026 sebagai usaha untuk menampung peningkatan permintaan penumpang. Jadi penyediaan tren tambahan ini adalah melibatkan kapasiti keseluruhan sebanyak 58,380 tempat duduk. Dan tiket bagi perkhidmatan tren tambahan ini juga akan mula dijual pada 9 Mei 2026 jam 12:30 hari. Maknanya semalam lagi dah jual. Jadi bagi anda semua, jangan lupa dapatkan tiket tren anda untuk kembali ke kampung bersempena nantilah setengah hari. Maknanya semalam lagi dah jual. Jadi bagi anda semua, jangan lupa dapatkan tiket tren anda untuk kembali ke kampung bersempena nantilah.

bagi kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi,

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura Islam makan buat tampi atau tu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada pote kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: Gemerkip Community at Kazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendidikan. Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendidikan. Sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendidikan.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat tu.

0: dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berganti
0: anak-anak kita.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berganti.
2: Kalau pergi rumah,
1: kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berganti.
2: Kalau pergi rumah.

Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, membawa kita ke pukul 6.52 minit petang, Mursi Ekspresi Negeri FM, untuk jam yang pertama, hampir masuk ke jam yang kedua.

pusat membeli belah ke kan. Pastikan kita ada bawa beg kita sendiri. Ini apa? Ini salah satu usaha kecil yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan penggunaan plastik ni. Sebab kalau kita tengok ya, keadaan bumi kita, lepas tu kadang-kadang banyakkan penggunaan plastik ni. Sebab kalau kita tengok ya, keadaan bumi kita, lepas tu kadang-kadang banyak

0: Bile bile.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila bila. Informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila bila. Sampai

siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

No!

kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Penyakit sopak, gila, kusta dan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Penyakit sopak, gila, kusta.

0: Hai semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau.
1: 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim. Ini adalah mustahak.
1: Ini secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti Madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

berita seterusnya. Operasi pemilihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 8... Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 80 pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wat Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zoo. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM. Nam 95.7 dan juga 107.7. Macam biasa kalau hari Ahad je pukul 10 pagi hingga pukul 12.30 hari. Kalau anda dengar ni dekat waktu malam, ini bermakna siaran ulangan lah ini. Jadi untuk anda semua, kena terus dengarkan frekuensi Negeri FM. Sebab untuk Carta Hits Negeri FM 2 jam aja, Zoo nak siarkan lagu-lagu yang pendengar kita dah undi, yang memang hits untuk Negeri FM. Dan juga ada pelbagai perkongsian yang Zoo nak kongsi. Semestinya cerita mengenai dunia hiburan ada, ada cerita yang tular, banyak lagi sebenarnya. Kalau ada pelbagai perkongsian yang Zoo nak kongsi, semestinya cerita mengenai dunia hiburan ada, ada cerita yang tular, banyak lagi sebenarnya. Kalau ni Zakri, lagu di nombor 2 dalam Diam Mojek Hafiz Zain Nakal featuring Zamir Haris, juara pada minggu lalu, Ahai Siti Nurdiana. Kita tengok siapa juara untuk minggu ini? Kalau nak tahu, di hujung Carta Hits nanti ada jawapannya. Gitu. Jom kita layan terus lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan, Jena Sara. Dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu.
2: Carta Hits Negeri FM. Nombor 20.

kita mengenai dunia hiburan. Okey, terus kekal setia dengan tiga frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan juga 107.7, yang mana tengah layan carta hit sekarang ini sambil memandu tu kan. Hati-hati, okey. Pastikan ada fokus terhadap pemanduan dan zuduakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mana tahu ada yang dalam perjalanan nak raikan ibu hari ini. Nak raikan emak, mami, umi, bonda. Hari ini kan hari ibu. Baik, jadi sepanjang hari ibu ni Zu nak kongsi juga dengan anda. Kalau Zu terbaca lah satu artikel kan berkenaan hari bonda. Hari ini kan hari ibu. Baik, jadi sepanjang hari ibu ni Zu nak kongsi juga dengan anda. Kalau Zu terbaca lah satu artikel kan berkenaan hari hutan. Hari ibu ni adalah satu platform yang penting untuk kita hargai ibu-ibu kita sebagai tunjang utama kesejahteraan keluarga, termasuklah aspek emosi, kesihatan, tanggungjawab harian yang kalau kita tengok sekarang ini semakin mencabar. Dan kalau kita tengok ya, kajian oleh LPPKN, mereka ada memaklumkan ramai ibu berdepan kekangan masa peribadi sehingga hampir 66% merasakan sukar untuk seimbangkan tugas keluarga dan juga diri sendiri. Alah, untuk ibu-ibu yang tengah dengar kan, hari ini hari ibu, mungkin kalau sebelum ini anda rasa tak apalah untuk saya biar dulu, tak apalah saya tak cukup rehat, tak mengapa asalkan segala urusan selesai. Mungkin hari ini sepanjang hari ibu boleh beri ruang kepada diri sendiri untuk berehat ke kan, tenangkan fikiran. Dan kita anak-anak, para suami kan, hari ini kita cuba bagilah ruang ataupun masa untuk mereka me time, masa untuk mereka bersendiri. Kita bantu untuk selesaikan kerja-kerja rumah, kerja-kerja yang tertangguh. Apa salahnya? Biarlah mereka tersenyum hari ini dan seterusnya nanti. Sebab kalau ibu ceria, sehat, gembira, kita satu keluarga pun turut merasai perkara yang sama sebenarnya. Jadi itulah dia perkongsian sedikit untuk minggu ini. Jom kita nak layan dulu lagu di gembira, kita satu keluarga pun turut merasai perkara yang sama sebenarnya. Jadi itulah dia perkongsian sedikit untuk minggu ini. Jom kita nak layan dulu lagu di

Negeri FM ingat sampai bila-bila, masih lagi Zoo dekat sini dalam Carta Hits Negeri FM. Tadi persembahan Amira Osman dan juga Irfan Haris dengan lagunya Rasa dan juga Takdir, komposer dan lirik Syafiq Rashid, naik satu anak tangga minggu ini. Manakala lagu di nombor 13, Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik Mas Dewangga, Jova Devito dan Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik Mas Dewangga, Jova Devito dan

0: Dapatnya 3 minggu Ahai jadi juara untuk Carta Hits Negeri FM. Tahniah Zul. Dapatnya 3 minggu Ahai jadi juara untuk Carta Hits Negeri FM. Tahniah Zul. Biasa berada dalam Carta Hits Negeri FM, okey? Manakala lagu di nombor 2 masih lagi dalam diam. Mojek Hafiz, Zainaka featuring Zamir Haris. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka bertiga. Baiklah, kita selesai untuk Carta Hits Negeri FM sebab juara kita dah tahu. Zul nak ucapkan terima kasih buat anda semua yang dah layan untuk 2 jam ini. Macam biasa, jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda di platform media sosial Negeri FM Official. Hari Ahad minggu hadapan, kita layan lagi lagu-lagu dalam Carta Hits, okey? Dan untuk ibu-ibu yang sedang dengarkan sekarang ini, sekali lagi saya nak ucapkan selamat Hari Ibu buat anda. Semoga segala urusan anda selepas ini dipermudahkan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan juga jasa anda kepada anak-anak. Memang Zul sayang semua ibu-ibu dekat luar sana, okey? Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat

0: mendedahkan hal pribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obses
0: memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obses
0: ambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi sedari.
0: Media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
2: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
3: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
4: Kursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi telah bersama-sama kita ikuti rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhaira.

Zamri, rakan penerbitnya Fazril Amri Hamdan, sudah pun anda ketahui kan, berkenaan lagu-lagu yang berada dengan Zuhaira Zamri, rakan penerbitnya Fazril Amri Hamdan, sudah pun anda ketahui kan, berkenaan lagu-lagu yang berada Zain Nakal, berada di tangga yang kedua, dan di tangga yang tiga Flow 88 F kan berjaya di tangga yang ketiga. Jadi jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu penyanyi kumpulan yang anda minati, untuk memastikan lagu tersebut terus kekal dalam rancangan Carta Hits Negeri FM. Okey, nanti rakan penerbit kita akan naikkan posting di media sosial berkenaan untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda. Jadi jangan lupa lepas ini, kalau anda nak memastikan lagu nyanyian persembahan Siti Nur Diana ini terus menjadi juara, undi banyak-banyak. Okey.

0: FM Official.
1: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
3: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

percuma. Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah. Juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Zim, Sam DZ, beri kita topi. Dan terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

Ini adalah berpunca daripada sikap, pentingkan diri sendiri dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya dan juga elakkan yang kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga anda dilindungi dengan keselamatan dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga

Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki Maluku Utara. Untuk berita lebih lanjut, boleh ke portal berita RTM yang sahih, hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

Itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat apapun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

Salam sejahtera geng burung hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Geng burung hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar, atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga. Satu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga. Satu, hati anda. Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

0: atas kapal T yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.
1: Saya di GBH, Ken Buruh Hantu.
0: Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.
1: Saya di GBH, Ken Buruh Hantu.
2: Mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari 5 kemenangan berturut-turut. Siva Sanggari akan menerusi memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Gilles. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Gilles. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan ke atas pemain Belgium Gilles. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 terindah.

0: Saya Hatan, teruskan mendengar
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Alangkah juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
4: Saya Ananda Sari.
5: Bapak Nur.
6: Saya Syahid.
1: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam pukul 5 pagi ini hanya masih di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Okey, adakah yang sedang memandu menghala ke utara? Anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa

0: Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan
1: bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Dari sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.
3: Di daerah Seremban dan juga Port